0: Daot!
1: Tambok! Tambok!
0: Daot! Pangag! Tikling!
1: Tambok yung ka! Lagom! Ito may muntang kogo!
0: Daot! Tikling! Tangkagugdunggan! Unya pangag pagyun!